0: wa dipheiso ha o sa e ne le tsayang tulo mono mono o ntshuwa ke motho a yang mayangeng le a sa e mayangeng ge batla mono mono wa dipheiso dankinane
1: na le mono ke a o leboga
0: dankinane
1: ore na o ya mayangeng kapa o ihoteng gore mono mono ona ka o tlhoka
0: Thank you.

0: Reale boasana.
1: The primary school lo ke lo fenditatsi le medidietsane. Ke a leboa, ke a leboa lona marena aka a Simongkong. Se chaba sa kwano Simongkong ke kopaka bo ikokobetso re tle re eme re hlomphe morena wa sehloho. Ke kopa hore motsotsong wa ona jwale re tle re meme morena wa sehloho wa matsieng morena se isopereng.

Hantle hodima hlooho ke hora borobong sena ke e salemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tse phetelang letsatsi di balwa ke Ntebalo Morosi. Mamedi ke boetse ke a o dumedisa. Go sa tsana sena temo.